0: Good evening, Mr. Kosi. How's it, my brother? Kita perlu usia masker, Mr. Kosi. Kita perlu tatalah hal itu mesti aman atas kiri. Ya, lelah kalian tak mesti aman atas mana itu. Hey, untuk kan tatalah kau music aku mana itu. Ya, orang kalian tak usah buka buku. Buku mana itu man? Wih, korwala mana itu? After this show, korwala mana itu? Obvious dekat 12 jarak bela. After mu jarak wala mana itu? Kau ikut sama lu ni garrest. Ya, but anyway, udah cerahkan teman itu. Itara.
1: Different stories, one community, UFM, in tune with you.